0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

100.2 Bone FM. Ya, sobat Bone dari Getty's Crew. Ya, rise and fall ya di pagi ini udah nganterin kita dari jam 8 lewat 10 menit ya, sobat Bahana. Nah, sobat Bahana, di pagi ini kita mau update pantauan lalu lintas terkini ya, sobat Bahana ya. Oke, Sabtu 3 Oktober 2006 ini terdapat beberapa titik perhatian nih. Lanjut kita jalur lintas Sumatera Barat Sumbar Riau. Titik padat kemacetan di kawasan Kelok Sambilan, sobat Bahana, jalur lintas utama Sumbar Riau sempat mengalami kemacetan panjang di kawasan Kelok Sambilan, Kabupaten 50 Kota. Akibat adanya peningkatan volume kendaraan, pengendara diminta waspada saat mengantri di tanjakan ya, sobat Bahana ya. Ya, untuk kerusakan jalan perbatasan Ujung Batu, nah bagi pengendara yang melewati rute alternatif perbatasan Riau Sumbar via Ujung Batu, harap berhati-hati karena dilaporkan adanya kerusakan parah di sejumlah titik jalan provinsi yang saat ini sedang didesak untuk perbaikan Dinas PUPR ya. Untuk wilayah Riau Pekanbaru sekitarnya, rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru mulai awal Oktober ini, pihak wewenang melakukan penutupan lampu lalu lintas traffic light di perempatan Moska Pekanbaru. Langkah ini diambil sebagai uji coba rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan kronis di persimpangan tersebut. Nah, potensi gangguan jarak pandang, BMKG mendeteksi adanya sebaran kabut asap tipis di wilayah udara Riau Sumbar dan Sumut meski aktivitas pelayaran di wilayah pesisir Riau seperti Bengkalis terpantau masih berjalan normal. Pengendara darat diimbau tetap menyalakan lampu utama jika jarak pandang di jalan lintas menurun. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara, kewaspadaan cuaca ekstrim mengingat wilayah Sumut hari ini berstatus siaga hujan lebat ya. Titik rawan longsor di jalur lintas Sumatera seperti Medan, Basagi, dan jalur lintas menuju Danau Toba berpotensi mengalami perlambatan lalu lintas akibat genangan air atau material kerikil basah. Nah, untuk tips hari ini, sobat Bahana, karena cuaca di sebagian wilayah Sumbar, Riau, dan Sumut berpotensi hujan, sedangkan sedang hingga lebat ya, pada sore hari. Nah, pastikan wiper kendaraan kita berfungsi dengan baik dan kurangi kecepatan saat melintasi jalan basah atau perbukitan rawan longsor. Dan jangan lupa yang penting banget sobat Bahana berdoa dan semoga kita selamat sampai tujuan ya. Buat sobat Bahana juga yang hari ini sedang melakukan perjalanan ke beberapa tempat di hari ini ya. Oke, selamat pagi buat sobat Bahana semuanya yang lagi berberes-beres ya. Masih di Jago Pagi beres bos ya. Semoga tuntas sampai tuntas semuanya deh ya. Kalau belum ya diangsur-angsur aja ya sobat Bahana ya. Ya, Davin Sitohang, ada kamu. Ya, ada kamu sobat Bahana. Kita semakin bersemangat di pagi ini ya. Oke, selamat pagi buat semuanya.

Ada suara Bahana. Lagi liatin Bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabana masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya. Sekarang lagi Jago Pagi. Beres-beres. Dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah.

0: pikir gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh persikan dia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Prisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Prisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Vitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311. Resikan dia Gadang murah, lama dana.
2: Good morning, Gadang.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana. Dari Bestin, jangan takut bermimpi ya, Sobat Bahana ya. Hidup cuma sekali. Iya. Nah, ini ada informasi olahraga terhangat ya. Yang penting banget juga untuk kita ikuti ya, Sobat Bahana ya. Perjuangan kontingen Indonesia di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Hari ini para atlet merah putih kembali berburu medali di ajang Asian Games 2026. Beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan berpotensi menyumbang emas. Di antaranya ada sepak takraw, padel, dan voli pantai. Nah, hingga saat ini Sobat Bahana, posisi Indonesia berada di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan perolehan 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Emas berakhir disumbangkan oleh cabur bulu tangkis, panjat tebing, dan panahan. Oke.

Dan untuk jadwal siaran langsung sepak bola UEFA National League. Ini bagi para pecinta sepak bola internasional, dini hari nantinya memasuki minggu ke-4 Oktober akan menyajikan duel sengit dalam lanjutan UEFA National League 2026. Jam 1.45 Prancis vs Italia live fashion ya. Terus juga jam 1.45 Belgia vs Turki. Jam 1.45 Polandia vs Rumania. 2.3 WIB ini Kroasia vs Inggris. Ini di TV-TV kabel ya, sebut bahana ya. Oke. Dan juga ada aksi pembalap Indonesia MotoGP, Moto3, Moto3 Jepang di 2026. Dari dunia adu kecepatan, pembalap muda kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama hari ini akan turun dalam sesi kualifikasi kedua di MotoGP 3 ya, Jepang 2026 digelar di sirkuit Motegi. Setelah berhasil mengamankan peringkat 8 pada sesi latihan bebas kemarin, ia membidik posisi start terdepan untuk balapan utama esok hari. Dan lanjut ada lagi laga persahabatan bersejarah Indonesia vs Brazil. Hari ini tim nasional Brazil saat ini dilatih oleh Carlo Ancelotti ya, dijadwalkan melakoni laga persahabatan internasional yang didantikan melawan India di Salt Lake Stadium Kolkata. Pertandingan ini menyedot perhatian besar dari para pecinta sepak bola di Asia Selatan. Oke, ya sebenarnya itu dia informasi kita di pagi ini. Dan sepertinya hujan di padang panjang udah mulai berhenti dan beransur-ansur matahari mulai menampakkan dirinya ya sobat bahana ya. Semoga kita juga bersemangat untuk melewati hari ini. Semangat buat semuanya, semoga lancar apapun aktivitasnya, yang penting halal. Bisa menambah lagi pundi-pundi keuangan keluarga tercinta tentunya ya sobat bahana ya. Oke. Ya, selamat pagi buat sobat Bana semuanya. Tetap stay tune di 100.2 Bana FM. Masih bareng Sandra. Tuntas sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 12 nanti ada Uni Saleha nanti akan hadir yang akan menemani sobat Bana di Lamang Tapai. Ya, buat kamu yang suka lagu-lagu Minang, silakan nanti bergabung ya di 0821-227-08300. Ya. Tetap saja di sini, kita jelang hari pagi, siang, sampai nanti malam bersama kami di 100.2 Bahana FM. Ya, jumpa lagi di Jago Pagi hari Senin depan, Sobat Bahana. Ya, bersama penyiar yang berbeda tentunya ya. Kita pamit dulu di ajang ini. Kalau besok ada Click and Play ya di hari Minggu ya, Sobat Bahana ya. Sama jamnya, jam 6 sampai jam 9. Tentunya di 100.2 Bahana FM. Tetap stay tune. Ya, dari Majalisa featuring Ariana Grande, All My Love. Special nih, All My Love ya.

0: ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bangan. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM.

0: Wahana.
1: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
2: Jok etek kadai.
1: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
2: Lagu Minang setiap pagi.
1: Di 100.2 Bahana FM.
2: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon kak.

101,2 Urban FM. Selamat pagi dan sana pandangan dari Sabang sampai Merauke ya. Alhamdulillah, bahasa kita balik di Lamang Tapai ya, setiap hari Sabtu di sana.

0: Santi hari dari Senayan sampai hari Sabtu ya di sana ya. Ah ya. Alhamdulillah Mas Empok juga mau balik Saleha di Siko dan di belakang lah Dona menunggu pintu di sana ya. Nangka membuka pintu kita di pagi nangko. Ah kita sapo lah dulu nak. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mbak Angka bagaik, lai sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat doa kita buatamu.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Dia kesehatan sak Saleha ba kabar kini di dalam panjang di keluarga itu perubahan lai sehat.
0: Alhamdulillah sehat gae, sehat. Ya lai hujan tadi di Sinan, di Semawang.
1: Di Kacang.
0: Iya.
1: Hujan lagi hujan, tapi sesudah kemudian subuh sebantalnya.
0: Oh, sebantal lagi hujan sekitar ya. Ah,
1: anak lagi itu tidur sebantalnya.
0: Iya.
1: Tidak akan ada, tapi jalanan sesudah subuh tadi, alhamdulillah, lagi agak basah sama.
0: Oh, iya. Sudah subuh tadi, alhamdulillah.
1: Ayo. Ah, sudah tu dinas lah, sudah dinas tu mah. Jadi jam lampir yang kebunan.
0: Iya. Iya, kira lagi pacatan dua ya, membuka pintu rupanya. Hai.
1: Alhamdulillah. Iya, bagi kita di kata lehat.
0: Iya.
1: Kalau orang penyambah, orang kata dia
0: Allah. Iya, iya, iya, betul mana. Iya,
1: kalau awak banyak silotih, itu memangnya tinggi, lo kasih.
0: Iya, iya, iya. Ya. Ayolah, apa lagu yang kini ko?
1: Kalau kan baik bukan nak lagu kenangan.
0: Apa tu?
1: Oh, anak sarugo dari kami ke Biola.
0: Anak sarugo, anak
1: sarugo. Itu lagu kenangan dekat Saleha.
0: Iya, iya.
1: Zaman di Surabaya tahun 80-an di Cibinong.
0: Iya, iya. Jadilah.
1: Tidak bisa dilupakan tidak bisa lihat.
0: Jadi. Iyalah, salam lalu ge.
1: Ayo. Salam lah ya ge tak boleh.
0: Jadi.
1: Salam lihat.
0: Iyo.
1: Semoga selalu panjang.
0: Amin.
1: Murah rasa cinta capai apa yang dikitukan dijauhkan dari kalau bahaya anda.
0: Amin. Iyalah, amin doa yang sama untuk ge.
1: Yo, sama-sama, amin.
0: Juga
1: tu keluarga kecil kita.
0: Iya.
1: Anak kita, Azizah.
0: Iya.
1: Keluarga kecil yang mudah-mudahan kita selalu lindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Bang Al-Selet,
0: iya.
1: Ibu Si, Rika, Ibu Su.
0: Iya.
1: Putra Silva, Bunda Dahlia.
0: Iya.
1: 1TA, 1TG, 1TG. Ya, monitor kini go.
0: Iya.
1: Tu lelai 1TG. Sudah itu 1J-nya, 1TG-nya, 1 Putra Tanjung, 1 Pasanopa. Sudah itu. Udah ada uskito di Dobok Bertusangka,
0: Putri
1: Sagu, Anissa, T.L. Mamariri,
0: Jualam,
1: Wan Mister Naga, kakak kito, Damun di jam siang tu. Sudah itu, kurang batu limba, pokoknya lain nama monitor pagi kito, dapat salam sehat, salam tempat dari Jauhban, Bunda Sumatera. Kalau dikabihin keseluruhannya, abis hari ini.
0: Iya.
1: Kutik rapik je lah, pokoknya lain nama nangah.
0: Iya.
1: Dapat salam sehat, salam tempat di udara, namun nyawa kecil-kecil di udara. Gue berkutin agak lagi belakang.
0: Jadi enggak? Jadi? Iya.
1: Salam.
0: Halo.
1: Sehat untuk Kak Saleha, keluarga dan bahagia selalu ya Kak. Yo.
0: Amin. Doa yang sama untuk gae. Yo gae.
1: Yo, Kak Saleha aku.
0: Yo gae.
1: Sudah terlihat.
0: Saleha aku.
1: Yo gae. Saleha
0: aku. Ayolah.
1: Ayolah Kak Saleha.
0: Yo, jadi gae.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.

0: harus pisan teh.
1: Atur nuhun ge.
0: Kami-kami.
1: Iyalah di sana pandangnya ya. Pembuka pintu kita ada gaya uban di sana ya. Ha, biasanya off air. Kini pembuka pintu juara dapat permen ce. Ya, pe gula-gula tangkai ce. Iyalah nomor 2 mau ikut Pak De. Assalamualaikum Pak De. Alhamdulillah, Pak De lagi sehat kok bersama Bude kita. Bude, pagi Bude, sarapan lu. Iya. Ah, bepacian kunci pintu ge uban ya, mairiangan ya.
0: Ya ayo, pakutnya di.
1: Santai lain nelpon ya tuh mah.
0: Ini nomor 2 wale yang
1: jadi. Lagi nomor 2 wale ge.
0: Kamarnya di paitanya paketnya enggak sudah
1: banyak. Oh, ini kemalalu. Kemalalu dulu pemandi berana.
0: Oh, kemalalu pasti.
1: Iya.
0: Kebalian paket akan kau.
1: Iya, nak anak di bawahnya Pak De dah. Alah.
0: Ini ibu-ibu itu tadi bawa ke makam sama orang buah.
1: Iya, lain mah. Ah, cuma lah telpon dah antar lelai bisa orang rumah sedih bawa ya. Iya, apa keduanya? Bertiga aja bude. Iya, di bawa aja bude kan.
0: Bila Pak De di Bandung.
1: Iya, itulah.
0: Meliang tu, meliang.
1: Jadi. Tapi kau ditanya ke?
0: Lapiak gurau.
1: Lapiak gurau gini Pak De. Jadi... Ya, salam-salamlah dulu.
0: Salam untuk saya, mudah-mudahan saya akan siap di saya.
1: Iya, mau kasih banyak. Iya.
0: PA untuk. Anissa Mori.
1: Iya.
0: Sri. Mambo Nurul 97 Marwah.
1: Iya.
0: Jadi Palala Mama Riri.
1: Iya.
0: Kesehatan juang udah gak aal kesehatan juang tuh mah. Cina Rosa.
1: Iya.
0: Putri Tanjuang.
1: Putri
0: Tanjuangnya bagus. Baju-baju lu ke kada aal pulau ini nggak tuh.
1: Oh iya.
0: Salah selapan dia Putri Tanjuang tuh mah.
1: Iya. Kau
0: pada mana sih mah?
1: Iya.
0: Babe Yanti. Putri Buncu.
1: Iya.
0: Aziza. Ina Cinta Daud.
1: Iya.
0: Ini Dahlia di kalah ya. Aziz itu kawan-kawan. Sri.
1: Iya.
0: Isin.
1: KL. Iya.
0: Mak Dacua. Nita, Ika, Gai Uban.
1: Iya.
0: Haji Munir, Maisam. Weni, Wanjai.
1: Iya.
0: Wan Mister, Raju Alam. Ika Tanjuang.
1: Iya.
0: Putri, Putra Said Kebet.
1: Setelah
0: Silba.
1: Iya.
0: Elok Selumpang.
1: Jadi?
0: Buya di Kota Semarang menengah sorok kedua dapat salam dari Pade.
1: Jadi.
0: Nah, dia lah kan lah. Ini sabar.
1: Iya, orang penyabat. Udah seleb mah.
0: Sudah seleb mah ya. Kau jangan saling liulun ya bro.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
0: Rancang.
1: Iyalah di sana penangai. Aduh, Pak De di sana ya, naik pulau Bagabuang di Lamang Tapai di sana ya. Iyalah untuk di sana lain ditunggu di sana di belakangnya Pak De. Sialai nang ka mencubo nomor 3 ko ha. Iyalah. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, nomor 3 uncu ko ha, mandi gitu ha.
2: Ya sendiri si wan nama mama
1: ya, saulah hanya kini ko.
2: Hari ini hari
1: hujan hari dia teh bon, mandi. Oh iya. Iyalah.
2: Anu lagu selang.
1: Iya.
2: Pasaman dari Din.
1: Ratok pasaman. Jadi. Iyalah.
2: Salamnya. Masya Salehan.

0: Colón.
1: Yo.
0: Mamá Nisa, mamá Gaúl, mamá Riri. Gaúl, Pate, Gaal.
1: Yo.
0: Ardi. Ada Penasite.
1: Yo.
0: Raja Alamin, Lina Nabila. Ada Nini Sikumbang, Nisa Kutelawi, Ma Ambo, Adiga. Jael, Linda, Cahaya, Manda.
1: Yo.
0: Dai Iban. Santi Marwa Muri.
1: Iya.
0: Putri Tanjung ini Dahlias.
1: Iya.
0: Putri Bungsu.
1: Iya.
0: Wanjet Casanova. Putri Sago Daroma.
1: Iya.
0: Mak Gatia.
1: Dari
0: Kuala.
1: Iya.
0: Iba Tanjung.
1: Putra
0: Sago.
1: Iya.
0: Putra Sedet.
1: Iya.
0: Putra Rifan. Bangjet Yeni.
1: Iya.
0: Aisyah, Bonjan.
1: Iya.
0: Bibi Panca.
1: Ini
0: Atar.
1: Iya.
0: Isin.
1: Sada. Iya.
0: Ini Nadim.
1: Putra
0: Tanjung.
1: Iya.
0: Kita Yukoto.
1: Ibu
0: Kacang.
1: Iya.
0: Atar. Kita Halidi.
1: Iya.
0: Putra Rantau.
1: Uma. Iya.
0: Malah kalian.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah lu sanak panang ya. Dari rumah makan Uncu di Kota Tua Penyelayan. Salam pula untuk pendengar gitu di Kota Tua Penyelayan ya Uncu. Untuk tetangga-tetangga Uncu, baa masuknya. Silakan disimpan nomor ko ya. 082122708300 082122708300 kadangnya saudlah, kadang agak payah masuknya ya sanak-sanak gitu dan ada di Kota Tua Penyelayan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam salehan malam. Bik babang seleb. Aku nak nombor satu dah al seleha.
1: Oh, iyalah nombor rampik ya dah al mbak alai.
2: Nombor rampik lah sinyai tulang dah al.
1: Iya.
2: Anak si Wali nak kalin ketupik bawah. Jadi dia lebih sih 5,000 tadi malam. Seleha. Kan tahu seleha anak Wali dan nak mengalai ketupik. Nenggap buat di muka. Bangguang alak.
1: Iya.
2: Kan tahu seleha.
1: Iya, iya.
2: Oh, pernah seleha tinggal makan ketupik. Dan.
1: Oh, di mana tuh? Di Manggguang?
2: Di sila yang bawah. Jadi agak kantih rumah Manggguang. Dia nak ngalik ketupik di sini yang siwang ni.
1: Iya.
2: Selain tinggal di sana. Oh, Alun ada boleh dah?
1: Alun pernah ada dah, Alun?
2: Iya. Tinggal di sana sekali. Nasi goreng yang menyelamak. Lepas ini. Iya.
1: Dah Al-Balian lah. Tahan kemari. Ya, itu caranya.
2: Al-Balian nasi goreng yang pek wang ni.
1: Iya.
2: Saleha.
1: Iya, dah. Mana
2: nasi goreng kat sabung tu? Ya, Saleha.
1: Dah.
2: Apo?
1: Oh, Pak De majak orang rumah Daal pe makan jenya. Ni satu je.
2: Iya, iya gitu. Jeli rumah babang selek Allah baju.
1: Iya, nak di mana rumah tu? Diundang dek Pak De kuasa mau rumah makan Uncu. Boleh besok isinya.
2: Iya, bini kalau baju.
1: Iyo, lai bisa tu.
2: Oh, bawa orang rumah kan dulu. Tak seleha.
1: Iyo.
2: Kamu ke rumah makan Uncu?
1: Iyo, lai bisa tu. Jumpa jodoh agil lah, pai sekali.
2: Oh, ini kan dulu.
1: Iyo, iyo.
2: Hari apa? Tanggal berapa tu? Tanggal berapa?
1: Iyo, boleh asa bila dah al niyo.
2: Aku salah lagu sih, seleha.
1: Halo. Ya.
2: Salah lagu sih, lagu. Nak minta untuk pesaman tadi sih, tadi. Oh, ambil lawan cu tadi ya. Dia nak minta untuk pesaman kan ambil lawan cu nomor 3, babang seleb dan nomor 4. Seleha ya.
1: Iya.
2: Lagu. Awak pahuah baku 25 lah, seleha.
1: Jadi.
2: Agak-agak tadi awak alisak tunggu, betul malam minggu. Seleha ya.
1: Iya.
2: Ya, kan ada orang pawah baku dolimu. Dan orinya Seleha, si Roni Caniago, Seleha ya.
1: Iya.
2: Ada Seleha. Orang pawah baku dolimu.
1: Lai-lai, ya.
2: Roni Caniago penyanyinya, itu sebutan ya Seleha.
1: Jadi?
2: Ya kan ada ya.
1: Lai, da'al.
2: Seleha yang kami Seleha.
1: Iya, terima kasih.
2: Kamu Seleha, si gaya upan tadi ya, kecil Seleha tadi.
1: Acehnya.
2: Upan buka pintu tadi ya, kecil.
1: Acehnya.
2: Jadi takkan sejak bertemu tadi nomor yang ada tuju tidak bisa dihubungi. Ya, di mati ada sinyal babang seleb di BDD di gaya upan tadi mungkin Seleha ya.
1: Iya toh, lah.
2: Itu cek apa? Jadi nomor yang tuju tidak bisa dihubungi, kecil Seleha ya. Halo.
1: Yo.
2: Halo salam. Pan Seleha tadi.
1: Oh Allah, paranu. Oh,
2: Seleha ketupik gulai cubada, ketupik gulai coco, nasi goreng Seleha.
1: Ketupik sarundeng.
2: Ketupik sarundeng, iya lama. Alah tu Seleha ya, 10,000 sepiring, tak Seleha?
1: Iya.
2: Atau, latigo hari, dah pergi ke arah kateh, ke arah kumpul baru. Tetap ketutui dan soto telagu profesi anak tu Seleha. Kemalangan mungkin Seleha.
1: Ada acara tu kita damam gitu.
2: Iya, tu dan berkilalik. Lama lho, pek. Mungkin di tepi telagu tu, di kumpul baru. Tu tak Seleha?
1: Iya.
2: Iya. Tapi so ada al makan sate lah sate kena di Padang Lawi. Kan tahu Seleha tak? Kena sate di tepi jalan tu Seleha sate Anissa tu tahu Seleha ya. Atau masa tinggal di sini, nanti Seleha ada bandian tu tukang ojek itu 10,000 Seleha. Seleb tu agak 10,000 kecil tidak aku Seleha ya. Halo.
1: Yo.
2: Salam laun tuanya si Onen. Onen ada di Wahana, Seleha. Si Onen ada di radio.
1: Oh, enggak. Sedang di jalan ya. Sedang keluar. Iya, sedang keluar.
2: On the way. Ya, bahasa Inggeris. Tidak, Seleha. Itu salam untuk si Fosil Fahmi, untuk Peri ya, Seleha ya.
1: Iya, jadi.
2: Opung, Sian Turi. Opung nak ada apa-apa nggak buang, Seleha?
1: Opung nak.
2: Anak bule, Satan dan aku telah tanjung adik ada alti. Cik, dia pasal usang ada Mbak Linda. Lepas kita nanya, Seleha, ya.
1: Iya.
2: Mak Kayu, Mak Adang, PL, Mama Riri, Raja Walang, Selima Kacang, Seleha, ya. Anak dibanding Manda, mau dia Mak Cikamba, dia ada alti. Nanti kami, Leni, Marwah, ya, Seleha, ya. Untuknya Pak D tadi, ya, Seleha, ya.
1: Yo,
2: Untuknya Cik Uniang Wita, Cik Uniang Wita Jong, Cik Pangapati Aman, Aku Nia Cik Kumpang Jan Al-Amin, Nata Nike, ya Seleha ya.
1: Yo.
2: Ada Ibu Mangli, Cik Seleha, Ibu Mangli, itu sama Nini aja Babang Seleb, ya Seleha, di Piaman lah Ibu Mangli, ya Pak Zul, ya Seleha ya.
1: Yo,
2: Aduh Anissa, ya Seleha, ya Gai ABC di Tanjuang Barulah, ya Seleha ya.
1: Yo,
2: Dalam Anissa, baga buang lah Seleha.
1: Kadang lain.
2: Oh, kadang lain juga. Dia celapan tu nak cuknya mesua. Tak Seleha Nisa di Tanjung Malula. Ya Seleha ya. Sampai ampe limu lepan tu sama je si Puteri Sagu. Tak Seleha.
1: Iya.
2: Puteri Sagu banyak lepan tu nya. Salam laun tuaknya Ika Kelalala Selili Azizah Jati Bocil. Ya Seleha ya. Di Tanah Hitam ya.
1: Iya jadi.
2: Ayah Penesike ayah anda, sedangnya ayah nak salam Seleha ya.
1: Iyo jadi.
2: Untuknya si mama pianca agadi palala unikadai ya Seleha ya. Assalamualaikum untuk Fauzan cik Seleha di pasar di sebuah mege milang ya Seleha ya.
1: Iyo jadi.
2: Fauzan ko kawan adi ada al kawan kuat benar Seleha.
1: Iyo.
2: Babang Seleb ko banyak dia kakak Seleha ada al banyak balimu Seleha laki-laki kelimu-limunya ke banyak ya Seleha ya. Untuk anak sendiri yang pek keciknya Seleha. Pak Om Aal keciknya kecik anak-anak.

0: ambil tu apa ceknya Saleha? Abang selek kecik Saleha.
1: Ya.
0: Kecik anak murid Saleha tu apa keciknya? Om A'al atau apa keciknya?
1: Ya, Om A'al.
0: Ya, kecik anak-anak cipri ambil. Salamlah untuk murid, anak murid Saleha. Serenyum Saleha ya.
1: Jadi.
0: Anak lagi bahana bagi ke Saleha ya.
1: Ya.
0: Anak-anak cipri dulu. Hei, Saleha ya. Jadi kepala sekolah cipri dulu. Kepada ya, babang selepa lumni tempe dulu. Jadi, Saleha ya.
1: Ya.
0: Taklah lumni tempe dulu. Dulu tak lumni tempe ambil. Tempe ambil baru nak Saleha.
1: Ya.
0: Untuknya anak di murid-murid sepi-sepi satu. Ya, serenya Saleha. Jumur-jumur je kepala sekolah. Ya, serenya Saleha ya.
1: Ya.
0: Untuknya si Aldi Jakal Sambak Cui Bak Nining Kiwiwit. Dia lebih tinggi ya Saleha ya.
1: Iya, iya.
0: Adi bungkui kami sana serenya ya Saleha.
1: Jadi.
0: Alam mana babang selep ngecek lah sebelah nini ya Saleha ya.
1: Jadi.
0: Kan ada lagu ya Saleha ya.
1: Iya.
0: Tak lagunya kan ada ya.
1: Lain.
0: Terima kasih banyak Saleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilah di salam pendangga ya dari Daal di sana ya, like pulau Pagabuang di Lamang Tapai ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo TL rupanya.
2: Iyo tagak dengan Daal.
1: Iyo Pak Agama TL, lagi sehat sih.
2: Alhamdulillah.
1: Lamang Tapai walai.
2: Jadi.
1: Apa lagu TL di Lamang Tapai kini kok?
2: Makasih metu mamandang.
1: Makasih ya. Makasih metu mamandang. Jadi salam lah dulu TL.
2: Tamu salam untuk Saleha, siap selalu murah rezekinya.
1: Amin. Doa sama untuk TL di keluarga.
2: Ya, untuk Pak D,
1: ya.
2: Untuk Aziza,
1: untuk
2: Puan PG, Kata Nova, Mak Ambo, Ampera Unci tadi, terus Haji Alam jadi adiknya, Mir, Wanjai, Putra Gunung, Arifan, Bang Pinai, Mama Mama Riri, Mama Muda.
1: Iya.
2: Mati Anca.
1: Iya.
2: Jadi Falala.
1: Orang
2: Bali ke sedualanya tempat kecuali.
1: Iya.
2: Nah, Putra Silva. Iskin.
1: Iya.
2: Aduh, jadi besarnya siap kali murah rasakinya belum.
1: Iya.
2: Elok.
1: Lamang
2: berdi kacang laris manis.
1: Iya.
2: Hitam.
1: Iya.
2: Alnya tadi.
1: Gak uban salam lah. Gak uban.
2: Iya. Dan kita di mas tuang Putri Sago.
1: Iya.
2: Dalian. Nah, bungku kami selasa dua.
1: Jadi. Iyalah, terima kasih banyak TL Bagabuang di Lamang Tapai ya.
2: Iya, assalamualaikum. Mama Rizi lah tadi nak.
1: Alah. Iya, salam lah Cik Lai. Yang kedua kali. Iyalah, salam untuk Mama Riri. Semoga sehat Mama Riri. Iyalah.
2: Hari Minggu bertemu di Pasar Semani beli.
1: Iya. Tiap hari Minggu tu masa apa?
2: Iya, setiap seminggu bertemu.
1: Iyalah, lapi teraga ya. Iyalah, TL. Makasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Pancak Panang.
1: Iyalah, di sana Panang ya. Yo dari TL ya, di belakang TL di sana masih ditunggu ya untuk yang berkirim lagu, berkirim pasan, berkirim salam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Yo dari Siako.
3: Biasa.

0: Trate
1: Sau până nu ce
0: are. Gula, sama. Gula. Cinta datang di hari yang salah. Tunggu loh, cinta datang di hari yang salah. Salah menaruh cinta. Salah memilih cinta. Cinta salah. Lata. usah salahkan cinta. Apa salah cinta? Cinta nak salah.
1: Kalah cinta di arah tu.
0: Nak. Kalah cinta nak. Kalah cinta di arah tu nak. Kalau salah yo, kalah cinta dek harato.
1: Ya.
0: Tak salah di sini. Ah, kalah cinta di harato lah. Tapi kalau salah yo nak dulu. Nyo kalah.
1: Kalah cinta di harato.
0: Ah, di. Okey, ada. Iyalah. Salam lah untuk si lagunya ko.
1: Salam untuk PL kontak ko.
0: Ya. Ya.
1: Anak 10 Daus di Dobo. Elok di Solo, Putra Ripan, Putra Penjuan, Putra Pagara, Putri Sagu, Wuncu tadi, Akan Balo, Bang Aal, Pemacam, Mambo, Adi Bungkus Kami,
0: jadi, iyalah, makasih banyak. Terima
1: kasih banyak untuk keluar.
0: Jadi. Terima kasih banyak Putra Tebet, Mama Gabuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Iyalah, di sana pandangnya ya. Dari Putra Tebet di sana elek Pulau Bagabuang di Lamang Tapai gitu ya. Iyalah, di belakangnya Putra Tebet di sana masih ditunggu. Siang lain yang kami minta lagu Bang Kirim Salam. Iyalah, gitu. Sapulah dulu. Halo, Assalamualaikum Ika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak cantik ini. Dia bilang sama dadang seles, banyaknya interogasi dia aja bini kipanya di alisannya kan.
0: Iya, nak muahnya dah kan. Ya biasa. Dia
2: ulama orang dia.
0: Biasa lah. Iyalah mantap itulah udah kita abang seleb gitu. Harap malum sih kan.
2: Kalau lagi mananya, kalau di arah satunya,
0: iya.
2: Kalau kemudiannya, dia tuh sebenarnya jaka onen. Jawanya lalenya itu bang
0: lalenya. Iya.
2: Ini lagi kalau tagak kalau laki lalenya tulang kalau tagak.
0: Kalau nelfon le dona.
2: Oh ya Allah.
0: Halo Ika, sehat Ika.
2: Alhamdulillah.
0: Lamang tapai wak lai.
2: Iya. Jam tabula ya lah.
0: Rayola yang mai ka.
2: Rayola yang baru ya.
0: Rayola yang baru.
2: Aduh, pertama pula tadi akan di Nesanam ke darah terus ke Bakti.
0: Tunggulah, Kak Sendek lah yang bagus.
2: Tolong carian cek Kak Cantik.
0: Cuman tadi, Rayola.
2: Kalau ini ya, Mbak Tantun, tapi kalau pandai ya. Sekarang yang lainnya.
0: Galak-galak sudah tuh menangannya. Ya,
2: sama aja Mbak Tantun.
0: Habi Tedo Basiso.
2: Selain,
0: tunggu lah. Ada mama. Tunggu ada cek lain. Tunggu sebentar. 2006 ya, Juni. Itu tadi. Mana kau?
2: Abi cari bakso lah,
0: lama.
2: Orang kalau
0: gak buang lah belum. Malah PHO, Nio.
2: Okay.
0: Malah PHO saja.
2: Oke.
0: Jadi salam lah untuk si lagunya.
2: Salamnya untuk kakak yang tercantik. Semoga keluarga kasih Allah yang terbaik demi akhirat.
0: Amin.
2: Terus kita anak-anaknya.
0: Amin.
2: Yang rezeki yang banyak berkah. Amin.
0: Amin. Doa terbaik pula untuk Ika. Amin. Ika adikku yang cantik pula.
2: Amin. Cewek kalau cewek cantik satu-satu.
0: Iya. Salah lu Ika nak cucuk lah jadi.
2: Kalau gaalnya lagi cantik. Ini kalau kita lah ambilnya.
0: Iya. Ini komplain lu kok tuh.
2: Ya ada istrinya, tapi lagunya gak bakal bawa. Bapak ini, jangan mau main jari itu. Tadi.

0: Ya nggak apa-apa.
1: Iya. Terima kasih banyak Ika. Ya, di salam pandangan dari Ika Tanjung di sana ya. Yalah, di belakangnya Ika di sana masih diterima ya untuk di sana nak menelpon meminta lagu, berkirim salam ya, berkirim pesan. Nah, silakan di Siko tentunya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: salehah lalenya itulah. Lalenya je. Makan pagi le je. Anallahi. Nomor bara jo kini ko.
2: Nomor
1: 10 lah. Halo le, 10 sampai le dah. Ya nomor 8 aja barunya. Asyik minta lagu ko makan tadi biar tak lenyoi ya. Apa lah mang tapai je kini ko?
2: Gamang dengan paminti lah kira.
1: Gamang dengan paminti. Gamang dengan paminti ya.
2: Salam pertama, saya ada yang selamat tinggal. Raga panjang nol kalau ini tinggal para.
1: Iya.
2: Salam ke ada al tadi dah na alennya ya dah.
1: Iya jadi. Alai.
2: Sama mimpi ya dah rasa.
1: Iya. Alai.
2: Salam dulu ke El Pecah dari
1: Iya.
2: Dari sana ada Rajala, Toba,
1: Iya.
2: Dari Tanjung, Ika Tanjung,
1: Iya.
2: Dari Jago semua di Sangka, Dari Wibi, Bobo, Pertamina, Rupi Sangka. Ada pula ke Bade Bude, Dari Kepunanya, Dari Kepala, Mambo. Ada pula lo di Untang,
1: Iya.
2: Ada Untu juga di Tertua,
1: Iya.
2: Ada Bang Jek, Ternaga, ada pulau Ratebe,
1: iya.
2: Ada pulau Dang, ada lima jerangga, kesanggupan terhadap dengan dan ada
1: iya.
2: Berapa darah, ada mamak tahu, ada tanggul pada pinke,
1: iya.
2: Ada pulau hitam bulu besari,
1: ada
2: pulau terikan juan di papa, ada ikan manggung, ada bukan ini penangan lah sama baju,
1: iya.
2: Ada pulau Linda atau dia ini. Ada Elvita Ayu Koto, Elvita di 37 Koto Lawe,
1: iya.
2: Senyumbalila, ada Kepuluh Putera Gunung,
1: Adik
2: Buku kami dari Elgada, nama Linda Kelabu Nemo, Pindogala, David Kalam Kompa, ada yang juga, nama
1: Kota, ya. Jadi, iyalah aja.
2: Terima kasih banyak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak
1: mana? Iyalah di sana Penangga ya. Dari Ajo Menusi Kumbang di batas kota di sana ya. Baik pula bergabung di pagi nangko ya. Iyalah di belakang aja di sana masih ditunggu untuk nangka minta lagu, berkirim salam ya, berkirim pesan. Silakan bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Wan, kabarnya Wan?
3: Alhamdulillah.
1: Wan Mister, lamang tapai walai.
3: Jusiam Boga.
1: Jusiam Boga. Ah, saleha di sini kawan.
3: Kawan Mister di sini.
1: Ah, iyalah. Alah makan, kawan. Lupa-lupaan sekami di sini, kawan.
3: Sehat, lah.
1: Alhamdulillah. Wan lain sehat kau, Wan Mister.
3: Alhamdulillah, sedang di sana.
1: Dan di sana, Kabun Naga, ya. Senang panen gini, kau?
3: Adalah,
1: mudah-mudahan lancar lah.
3: Tiga hari.
1: Oh iya, hujan hari deteh tadi pagi, Wan?
3: Pagi ya.
1: Pagi hujan, kini ndak lagi.
3: Iyalah, sehat.
1: Aman. Iyalah.
3: Dijual mangko di Bali lah ulang ya.
1: Dijual, lagunya itu.
3: Dijual
1: mangko di Bali. Iya, kalau enggak dijual tuh enggak di Bali urang denah.
3: Tenyo.
1: Iya.
3: Uban tahu warna tuh mah.
1: Iya.
3: Aja mengerti tadi tahu ya tuh.
1: Iya. jadilah. Iyalah, salam-salam lah untuk si lagunya kah.
3: Salam pertama untuk Umi Saleha lah.
1: Terima kasih banyak.
3: Nomor berapa?
1: Nomor 9 baruan.
3: Cilindak lainnya cilambor.
1: Oh, lai. Kalau ada di Parak Naga tu semakin kuat ya. Apalagi makan naga hati hari nak.
3: Tambahin makiton.
1: Iya, anda buah naga ada. Buah naga tu banyak vitaminnya tu mawan, jangan bagai garah lai.
3: Ada makitonnya dalam.
1: Iya, itulah. Kan tahu itu. Ayolah, salam lah dulu.
3: Tadi PL. Unsu, antara unsu tadi ya.
1: Iya.
3: Ajun Munir.
1: Iya.
3: Gita Rosa. Anita.
1: Iya.
3: Sama Nurono. Putri Tanju, Ampi Aman.
1: Iya
3: belum.
1: Iya.
3: Dari unsu.
1: Iya.
3: Orang Bali sedonya.
1: Iya.
3: Selain Mama Riri, Mama Ri,
1: iya.
3: Kasanova, selain Konsambo, Wanjai,
1: iya.
3: Linda, Dendilin,
1: iya.
3: Reni, jadi putranya, putra seperti putra Tebet.
1: Iya betul Tebet.
3: Terus Tebet tadi ya?
1: Iya.
3: Betul Tebet, putranya. Longkok-longkok lah, Seleha.
1: Jadi, longkok-longkok lah, jadi.
3: Spesial untuk Nisandra lah.
1: Jadi, beko tidak sampaikan ke Nisandra tuh dia.
3: Ya, oke, Pak.
1: Jadi, lain dapet juga senang jati, Wak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakde bude konco ambo.
1: Oh iya lupa ya, ampir lain tak lupa. Terima kasih Wan Mister gecenya tu. Di suaranya kemarita.
3: Maaf pakde bude.
1: Iyalah. Terima kasih banyak Wan, lekat gabung.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Rancak
1: mana? Iyalah, bisa nak pandang gak ya? Dari Wan Mister ya, di Kabun Naganya kini ko ha. Iyalah, selamat pagi jalan siang ya. Dan di chat kita ada pula yang bergabung di sana. Aduh, tunggu sebentar ya. Aduh, assalamualaikum. Assalamualaikum Putri Suluang di Pitala, Bunga Tanjung, kampung kitanya Ampi Rayo minta lagu Cie Asli Tabang. Salam-salam untuk kesadonyo. Untuk peti bungsu, uncu senggol lah pendatang baru ko, nanalun tahu sahabat bahana sadonyo. Iyalah. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Saleha.
1: Iyo, dari siako?
0: Dari Weni, Kak Saleha.
1: Weni, Weni di mana kini ko?
0: Di Panyalayan.
1: Weni di Panyalayan. Lai sehat Weni.
0: Alhamdulillah lai Kak Soleha balik sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Perampanya Kak Soleha, lai cerah Kak Soleha.
1: Alah mulai cerah ko ha. Tadi yang hujan nak.
0: Ya. Minta lagu cek Kak Soleha.
1: Jadi ini penyelayan.
0: Oh, cahaya-cahaya dan naik

0: Ya, Kak Sule ya.
1: Caya, caya. Jadi. Ya, selamat salam dulu ini.
0: Salamnya pertama untuk Kak Soleha, Tuan. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya, terima kasih banyak. Doa yang sama untuk Weni dan keluarga.
0: Kawan saya, Wan Mister.
1: Iya.
0: Wan Raju Alam.
1: Iya.
0: Pak De, Bu De.
1: Iya.
0: Mama Ridi, Mama Riri. Kak Aziza.
1: Iya.
0: Ampera Uncu.
1: Iya.
0: Bang Adi di Jakarta jo keluarganya.
1: Iya.
0: Oh iya, Adi. Rekan-rekannya.
1: Iya.
0: Sadanya pandangan bahana salah Kak Soleha.
1: Jadi. Makasih banyak.
0: Makasih Kak Soleha.
1: Iya, sama-sama Weni. Lagi ikut bergabung.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak bana.
1: Yalah, di sana pandangnya ya. Dari Weni sementara aku di sana ya. Lanjut di sana ada Putra Medan Boda di off air. Di chat kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Nyalan Siani Saleha. Lamang tak tolong putarkan lagu Fazana Basu Malu Bapisar Rindu. Salam-salam untuk yang bagaimana tadi. Salam banget untuk Daus di Dobok, Batu Sangka, Aldi, beserta kawan-kawan di Mayora Building. Elok di Silungkang, Mande, Ampera Uncu, Kompak... untuk kesadarannya terima kasih Ban FM Rancak Bana. Iyalah terima kasih banyak. Lama gabung Putra Medan Boda ya. Halo assalamualaikum. Elo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iyo, Mbak Aka Elok kini kok.
2: Ya kabarnya kabar baik-baik. Semoga selalu ya saya.
1: Amin. Nah, iyalah
2: lama. Udah makan aja minum kita.
1: Sarapan. Perlu tuh nak.
2: Sekali suaranya bagus berarti dan jarang gitu.
1: Iya Wanda tuh.
2: Iya benar sekali kan.
1: Iya lah terima kasih Elo. Iyalah apa lagu Elo kini kok di Lamang Tapai?
2: Balik jadi ulah Kak.
1: Apa?
2: Balui menjadi ular.
1: Balui menjadi ular.
2: Yo.
1: Aduh tuh. Balui.
2: Balui. Ada lagi tuh,
1: kan? Balui. Luko. Yang ada Luko dan Balui Surang. Itunya Lukah Balui. Lukah Balui. Tak ada. Itu doang.
2: Tajujai jando kawan je lah Kak.
1: Tajujai, ya. Ya mana tu? Ni nak berang kawan tu, ya, Dijai.
2: Tajujai. Kawan tu nak berang lah.
1: Si anak kajodoh lah, yo tu Maya.
2: Nama dia lagu kan saya.
1: Iya lah, Tajujai.
2: Jando kawan.
1: Rasanya lah, tunggu loh sementara.
2: Kawan-kawan sementara ya Kak.
1: Jadi lanjut, Elo.
2: Halo pertama sekali, sudah kelihatan, semoga selalu di rumah kuasa gitu sama Bang Onen.
1: Iya,
2: terima kasih
1: banyak.
2: Aldi, Gaya Uban, Daal, Mori,
1: iyo.
2: PL, Putra Bagara, Putra Medan Boda, Tarifan,
1: iyo.
2: Ajo Munir, Antara Anju,
1: iya.
2: Putra Tanjung, Putri Tanjung, Ika Tanjung.
1: Iya. Elo, Elo asli iya, Minang atau pernah merantau? Soalnya susah Minang ya. Asli Minang.
2: Minang,
1: asli Minang, tapi pernah merantau berarti ya?
2: Latar tuh Kak.
1: Iya, beda logatnya gitu.
2: Ini gini Kak, kadang Elo ini kalau di radio lain kan cara tegal cara tuh lo gelap berbeda tuh.
1: Iya. Oh, pernah merantau kan?
2: Enggak pernah Kak.
1: Itu? Silungkang?
2: Kalau logat itu Kak bisa dibikin-bikinin gitu Kak.
1: Oh, enggak lah dong. Kayaknya emang, atau memang Silungkang memang ada bercampur. Mungkin dek orang ada Jawa banyak di sana ya.
2: Enggak juga Pak.
1: Iya. Oke.
2: Kalau asli Minang, cuma cara cara bicara itu bisa ditukar-tukar gitu.
1: Oh iya, iyalah hebat.
2: Logat bisa ditukar, logat Jawa, logat Minang, logat apa gitu.
1: Iya. Oke. Lanjut.
2: Kita kasih

0: di radio lain itu juga kawan-kawan juga orang heran juga gitu.
1: Iya.
0: Terusnya okay. Untuk Cicin.
1: Iya.
0: Untuk Linda.
1: Iya.
0: Mambo dan setarunya ada masuk yang belum masuk, maka selalu di rumah puasa ya kak ya.
1: Iya jadi.
0: Terima kasih kak.
1: Iya sama-sama Ilo. Terima kasih lah bangga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana SMA Aca.
1: Ayolah, terima kasih banyak untuk Elo ya, Bangga Buang ya. Ah, ini sana penangan di belakangnya Elo ada Ibu Aira kok. Ah, ayolah selamat siang saja untuk Ibu Aira Sabanta yang ditelepon ya. Kita bacakan dulu untuk Ibu Aira. Assalamualaikum, minta lagu Kalah Cinta Dek Harato Uni. Ah, jadi sampai kok diputarkan lagunya Bu Aira ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bundaku.
2: Maaf, apa ibu guruku?
1: Ibu guruku lah.
2: Ibu guruku.
1: Iya, kalah cinta di Arato, Bu.
2: Oh, maaf, apa selihatku ibu guruku?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bundaku. Bunda lah sehat-sehat pula.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat lah.
1: Iya lah.
2: Apa cocok? Penampaknya.
1: Alhamdulillah lah mulai cerah, Bun. Bunda ku.
2: Cerah, cerah.
1: Iyalah cerah, Bun. Tadi hujan pagi.
2: Cahaya udah dia.
1: Gitu. Cahaya udah dia.
2: Iya. Salam untuk elok santako.
1: Iya, jadi, iya.
2: Salam Neoban. Salam Mister. Salam kawan Jai.
1: Iya,
2: Sam.
1: Jadi
2: salam untuk Daud.
1: Iya.
2: Salam untuk Kevin. Salam untuk Aldi.
1: Iya.
2: Salam untuk Padi.
1: Iya.
2: Salam untuk TTL.
1: Iya.
2: Salam Marwa. Salam untuk Cokolet untuk Mori.
1: Iya.
2: Salam untuk Amanda.
1: Iya.
2: Putri Buncu. Putri Tanjung Bali.
1: Iya.
2: Putri Tanjung Bali.
1: Jadi
2: Putri Sago. Itu penyalian.
1: Jadi
2: kita sampai nama capek-capek jalanin. Jadi saya lihat.
1: Iya bunda.
2: Sampai nama capek-capek yang.
1: Jadi bunda. Iya bundaku, makasih banyak. Iya jadi.
2: Kalau guru itu nggak buang kan, no patun. Pengen merenyekok nyoborong saya
1: dulu. Nyoborong?
2: Nyoborong, pengen merenyekok aku yang bisa lagu dia lagi. Ada kau itu, Iko namanya kan, Iko lagunya.
1: Iya.
2: Nyoborong cek sekali. Tidak ada yang lepon. Namanya guru lah.
1: Aneh-aneh. Iyalah.
2: Iko namanya kan, Iko penyanyi.
1: Iya.
2: Nyoborong, pengen merenyekok.
1: Iya. Iya, makasih banyak bundaku. Sehat-sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
2: Rancak Bana.
1: Iyalah di sana pandangan ya dari Bunda Dahliar di sana ya. Like Pulau Bagabong dari Pitalah ya. Iyalah. Selamat siang untuk Icin ku, Icin. Assalamualaikum Uni Saleha, mantap. Selamat pagi jalan siang. Uni putarkan lagu Tabalikan Cabia. Salam untuk TL, Mister Naga Pak D, Gai Uban, Ajiza. Elok di Silungkang Daus, Empera Uncu, seluruh pandangan setiap bahana di masa jabatan spesial untuk Uni. Terima kasih banyak Bahan FM, Rancak Bahana. Tabalikan Cabia, Icin ya. Ibana tu Cien, tu rugi Cien. Alah ke Padang lah memaldi tu. Alah, Icinku. Oh, Icinku. Iyalah. Beko diputarkan lagu Icin ya. Tambali kain cabia. Iyalah. Yang di sana pandangan di belakangnya Icin. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Wanjai.
3: Waalaikumsalam, selamat sehat.
1: Alhamdulillah, Wanjai balik sehat pula.
3: Ayo, anda malam malam gini deh.
1: Anda, jangan mengicik malam leko.
3: Oh ya,
1: tidak
3: kali
1: sih lah. Adik galak, anda dah al leko Tuhan.
3: Ah, cuci leh.
1: Lenjai.
3: Ini malam malam ya.
1: Iya. Alah.
3: Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Alah sarapan uan ko, Wanjay.
3: Alah lang cukup ya.
1: Alah cukup, alhamdulillah. Tidak segeh ya. Ya,
3: lah ya tujuan mister. Pan mawa tak kuat nak dapat serangan. Suara kuat lah bilang.
1: Pan mister.
3: Orang mana telepon?
1: Oh iya, nyo pasti itu mana telepon tu. Kalau ada saleha, iya, Pan mister.
3: Tak kena kalangan, nyo.
1: Iya.
3: Telepon wah ada kalangan.
1: Iya.
3: Nam ni dan nau.
1: Jangan lah. Ini di Perak Naga, manggil kata mana?
3: Iya. Rindu surang sana.
4: Rindu surang.
1: Tadi ada yang minta pesanan kalau nak salah rindu surang.
3: Tunggu lah, tu tu bagus
1: kan? Tunggu lah. Merindu surang atau merindu surang?
3: Tidak ada.
1: Atau rindu surang dari Devi Violinda kalau rindu surang? Yang mawan jenio.
3: Main rindu surang sana.
1: Marindu surang, Fauzana.
3: Iya, terkadang enggak lagi. Kau ada minta Lena?
1: Alun lah, ya lanjutlah untuk si lagunya ke?
3: Itu awal lah.
1: Itu awal lah. Awak minta selama enggak lagi entah awak. Untuk kami lagi lain.
3: Kemana kau lagi?
1: Untuk kami yang siaran untuk menangan.
3: Surang ya.
1: Ini lagi ya toh.
3: Ini sedikit itu bagi sedikit surang.
1: Biarlah, yang penting dapat. Sama banyak.
3: Salam beli, salam lagi
1: ya. Jadi.
3: Ketemu sekali dengan saya.
1: Iya, terima kasih banyak, Wanjay.
3: Terima kasih banyak, Wanjay. Iya.
1: Salam
3: banyak
1: untuk
3: sedikit yang besar ya.
1: Iya.
3: Yang itu pasti.
1: Iya. Siapa?
3: Lah, ada segala anak.
1: Oh, ndak ala lah.
3: Ha. Ah, ya. Jadi itulah salam kurang kok salah.
1: Jadi, itu saja.
3: Yep.
1: Iyalah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Raja Bandar.
1: Iyalah, terima kasih banyak di sana Pandanga ya. Dari Wanjay di sana ya. Iyalah untuk di sana lain biko kita sambung balik di kita putangan lagu lebih saja biko kita sambung balik ya kita memutarkan sponsor kita dulu ya biko tak lewat 10 jamnya. Iyalah kita dengarkan di sana iya bersabar untuk tunggu dulu manyoko sebentar. Ayolah kita majukan dulu untuk bersama untuk lagu-lagu Nanala Dipinta, Degai Uban, Anak Sarugo, Pak D, Lapik Gurau, Rumah Makan Uncu, ya, Rata Pasaman, Udah Seleb, Urang Pau, Baku 25, TL, Bekasi Mato Memandang, Putra Tebet, Kalah Cinta Di Aranto, Ika Tanjung, Melapehau, Jomunir, Gamang, Bamimpi, Wan Mister Dijua, Mangkonya di Bali, Putra Sulang Pitalas, Aswai Tabang, Weni, Panyalayan, Cahaya, Putra Medan, Basuo, Malu, Bapisa, Elo, Taju Jendo Kawan, Ibu Airah, Kalah Cinta di Arato, Bunda Daliar Caya, udah dia. Icin, Tabali Kain Cambia, Wanjay, Marindu-Rindu Surang. Itulah lagu-lagu yang akan kita putarkan di sana ya. Yalah, kita dengarkan dulu sponsor-sponsor untuk kemajuan pundi-pundi kita tentunya ya. Yalah, kau nyari Kelantan yang maju.
5: Harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal, tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
6: Tentu ada, gunakan pupuk MikroCare.

0: Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Wahana.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Erakan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Resikan dia,
1: gadang, murah, lama dana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Jamaluddin Jamal Mirdad, yang kawin yang belum sunat. Kali ini Edi Coto, Mak Bono dan Mak Lepo show.
3: Terima kasih Coto. Baiklah, dun sana kasadonyo. Saya akan coba panggilkan rekan saya yang mana jauh-jauh datang dari India, Bombay. Beliau selain pintar nyanyi juga salah seorang mantan petinju kelas berantam junior. Tinggi 185 cm, jangkauan gigi 15 cm. 10 kali bertanding, 8 kali KO, 2 kali tajilapa. Kita sambut, inilah dia, Amitabh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, Jamaluddin, Jamal Mirdad, yang kawin, yang belum sunat. Hari ini, Edi Coto, Mak Bono, dan Mak Lepo, show!
1: Terima kasih Coto. Baiklah, dun sana kesadonyo. Saya akan coba panggilkan rekan saya yang mana jauh-jauh datang dari India, Bombay. Beliau selain pintar nyanyi, juga salah seorang mantan petinju kelas berantam junior. Tinggi 185 cm, jangkauan gigi 15 cm.
2: 100,2 Bon FM. Lu sana penangan lah sampai pulau kita di perjumpaan kita di Lamang Tapai di hari kini ya. Terakhir tadi Mama Zia Fransikan ya, Kak Irma ya. Yalah, selamat siang saja untuk Kak Irma bersama keluarga. Mudah-mudahan senang lagunya lah diputarkan ya. Tambah-tambah piti balanjo. Yalah, terima kasih banyak untuk atensi di sana. Mudah-mudahan lancar saja ya. Kak Irma bersatu bisnisnya ya untuk Zia Fransikan. Yang ada di Pasar Kuliner dan Pasar Pitalah di sana ya. Ya Wanjay, terima kasih Icin, Bunda Daliar, Ibu Aira, Elok, Putra Medan Boda, Weni di Panyalayan, Putri Sulang Bendang ya. On Mister, Aja Munir, Ika Tanjung, Putra Tebet, TL, Uni Seleb, Rumah Makan Uncu, Pak D, G. Uban ya. Dan Uni Gadi Palala, Mbak Ah, kabarnya hari kini. Mudah-mudahan sehat Uni ya, bersama cucu, sama keluarga. Dan terus sana, insya Allah besok kita sambung balik ada Minang Maimbau dari pukul 9 sampai pukul 2 balik ya. Dan jangan lewatkan minggu di sana setelah aku ada lagu-lagu dangdut spesial. Tapi sebelum itu dari jam 2 balik, kita menunggu untuk azan zuhur minggu ya di sana ya. Yalah, di hari kini tanggal 3 ya, masih dari jam 2 balik lagi 10 menit di sana ya. Kita tunggu Beko ya. Yalah, selama ini siang di sana, kita lanjutkan hari siang kok bersama kami di 100,2 Ban FM.
1: Yo Mak Puno, daripada kita banyak cerita kowe. Iko penonton nampaknya ndak sabar lai.
3: Yo betul Mak Puno.
1: Rancak kita panggil artis nang pertama untuk menghoyak pentas kita kok.
3: Ayo
1: kita panggil ya. Iko lanyo Edi Coto Jo Yuma Slicy. Tambah tambah piti balanjo.

0: capek lah. Ayah lah calai gua.
1: Iya ya, helm itu kema ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.0 FM. Stay direct.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah.

melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don. Kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes renggang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Banang.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Ranca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan.

mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download PapaGo melalui App Store dan Play Store. Karena PapaGo, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Kuatkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: mipit! Capek lah! Ayah nantala iba!
1: Iya ya, helm mipit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iba lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya ala ado Teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga ali, langko yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don. Kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh.

tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Bukan, tapi pren makan pren.
1: Oh,
0: bisa PSPB loh.
1: Apa lagi tuh?
0: Apa tuh?
1: PSPB. Pren sama pren.

0: itu siapa?
1: Nggak ngapain. Kamu ngapain buka-buka? Kamu tak privasi nggak? Bisa nggak usah buka-buka?
0: Ya kalau nggak ada yang perlu diputin, ya nggak usah marah.
1: Bisa nggak usah buka-buka?

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh crispy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crispy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: pit! Capek lah! Ayah lantai lah, Ikwa!
1: Iya, ya! Helm pit mah, ya!
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm! Capek lah! Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang sih lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Wahana
1: Rancak Bana.
2: 100,2 Bahan FM.
3: 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan

0: Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Pendengar yang budiman, betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar, kebaikan yang hakiki hanya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin sejati tidak pernah lepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya, yaitu bila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu marra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Pendengar yang budiman, merupakan sunnatullah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ujian dan cobaan bagi para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik dengan sesuatu yang disenangi oleh jiwa, berupa kemudahan dalam hidup atau kelapangan rezeki, dan juga akan diuji dengan perkara yang tidak mereka sukai, berupa kemiskinan, kesulitan, musibah, atau yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjuang pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam tafsir At-Tabari bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, serta petunjuk dan kesesatan. Inilah sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Oleh karena itulah, kita melihat manusia ini berbeda kondisi kehidupannya. Ada yang hidup dengan harta yang melimpah, fasilitas dan kedudukan. Ada juga yang ditakdirkan hidup sederhana lagi pas-pasan. Bahkan, ada juga yang hidup fakir miskin dan tidak punya apa-apa. Pendengar yang budiman, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hambanya yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendapatkan nikmat, beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang budiman, syukur adalah sifat mulia para nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah manusia pilihan Tuhan semesta alam yang diutus ke dunia sebagai suri tauladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebajikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat yang ketiga, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Bukhari dan Muslim menceritakan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,

0: Fala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Pendengar, syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun, hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun tugasnya hati dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas yang pertama mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Meskipun bisa jadi kita mendapatkan nikmat itu melalui teman kita, aktivitas jual beli, bekerja, atau yang lainnya, semua itu adalah hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat. Kemudian tugas yang kedua yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Dan tugas hati yang ketiga yaitu meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun tugasnya lisan adalah memuji dan menyanjung Zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Zat yang kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai syukur di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah

Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Kuatkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacaris dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: iya deh saya.
1: Abang nyobali cincin ah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih naja pilih itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia, balina rancak modelnya di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, Wan. Sembarang sih nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananyo, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Lakih, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimat tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Abalah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Tiba-tiba.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah tiba, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo tiba. Iyo, ini sekalian kamu beli kade ama je barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
4: Ah, jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda. 100,2 bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: pipit! Capek lah! Ayah lah talak ikuah!
1: Yo ya, helm pipit mah ya?
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu wak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Bahana Rancak Bana.
4: Aju apa yo nambah manual lagi?
5: Ada mah manual di depan ku haji. Nak cik lu tigun ni pikir lo. Sampai 5-6 ni pikir ini kemaha.
4: Pacar di larian orang, biasa lah jo. Calik embo dek jo.
5: Mak calik eh?
4: Kok dek embo? Ha. Kumbam tak seiku. Ha. Bungo tak setangkai.
5: Banyak bungo.
4: Kok pacar di larian orang? Ha. 5 kurik, 5 lunggo. Ha. Kalau nak nyo menurik, traktor mai lo.
5: Oh iya.
4: Supaya wajo jangan maruian yo. Ha. Ha, dengar dek jo yo.
5: Atuh.
4: Ditangkuk ikan dalam upi.
5: Malo do ikan dalam upi.
4: Pantun jo.
5: Oh pantun. Nah, jadi lah. Taruh.
4: Ditakan iku kepalonyo. Ha. Dan ngalah lagu bacare kasih. Rosni daba lagu. Awak bajoget pulo.
5: Nah, jadi lah. Masih putarkan tempat tadi. Ha. Di goyang ni.
6: Iya.
5: Iya. Iya. Ha. Itu lain lo pun ada lain ke tempat.
6: Iyo sabar aja.
5: Ha.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

kote mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado tek, tantu seal.

0: Ah, itu dalam kamar Rambo panuas sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Tidang makan, tidang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif tidang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
1: Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
0: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
3: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
2: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya.

0: Nggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Stay lady, stay Andra. Kami dari
1: Andra and the Backbone.
0: Andra and the Backbone. Hai sobat Bahana semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Rancak Bahana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana dimanapun berada. Kembali kita semua di malam hari ini di MOS spesial edisi malam minggu. Sudah banyak telepon yang berdering yang akan bergabung di acara ini di 0821-2270-8300 ya. MOS yang mau request lagu kesukaannya di malam hari ini. Kita akan terima langsung telepon pertama. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Putra Capricorn di...
0: Oh, Putra Capricorn yang di Kota Baru ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, selamat malam Putra Capricorn. Mau request apa ini? Mau request lagu apa?
1: Selimut tetangga aja
0: hujan. Selimut tetangga. Aduh. Oke, baik, nanti kan kita putarkan ya dari Republik ya, Selimut Tetangga. Oke, mau kirim salam silakan.
1: Salam buat enggak salah ini. Lupa-lupa lagi nih. Yang nama penyiarnya lupa lagi.
0: Dengan Praja di Bahan FM saat ini.
1: Salam buat Praja.
0: Oke.
1: Salam buat Kutana.
0: Ya.
1: Salam buat Budi Palala.
0: Oke.
1: Salam buat saya, Kandu Sike.
0: Oke.
1: Salam buat Mama.
0: Ya.
1: Salam buat Kadai. Salam buat Ani Sangkar.
0: Oke.
1: Salam buat Kota Tanjung. Ani. Salam buat salam buat semuanya, udah lupa jarang.
0: Oke, baik ya. Putra Capricorn di Kota Baru ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti ditunggu lagunya kita putarkan. Ditunggu lagunya.
1: Terima kasih Praja.
0: Oke, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Oke, terima kasih. Ada Putra Capricorn di Kota Baru Sobat Bana ya. Di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Praja.
0: Oke, Azizah di Tanah Hitam.
2: Betul sekali, seperti biasa.
0: Seperti biasa, enggak punya acara malam minggu?
2: Ya iya dong, enggak, suka kali.
0: Enggak, maksud saya enggak ada acara di luar gitu. Gimana?
2: Lagu yang kemarin putar lagi Kak, dari kotak gitu Kak, energi Kak.
0: Oh, energi ya, oke. Mau kirim salam silakan.
2: Salamnya untuk Wan Putra Capricorn tadi, salam kenal dari Aziza di Tanah Hitam.
0: Oke,
2: Depoknya Gai Uban.
0: Baik.
2: Untuk Mak Datu di Solo, ada Ustaz Kholidi di Cikaladi.
0: Oke.
2: Terus ada Bunda Dahlia, ada TL sama Utara Jualan dan adik-adiknya, keluarga besarnya semua.
0: Iya.
2: Terus ada Kak Ikin, Kak Tri, ada Wan Mister Naga.
0: Oke.
2: Pokoknya semoga diri Azizah sampai terkecuali dalam persalahan dari Azizah ya Kak.
0: Baik Azizah, ditunggu lagunya.
2: Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Ancak Bana.
0: Oke. Itulah tadi Azizah di Tanah Hitam ya. Malam hari ini request lagu dari siapa tadi ya? Kotak band ya. Di belakang Azizah ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini okay, dia. Putra Pagara.
3: Betul sekali Bang Praja, betul.
0: Betul ya. Baik di malam minggu ini.
3: Iya di malam minggu ini.

0: Ya, alhamdulillah kabar sehat. Bapaknya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Ini malam mingguan. Cukup istri aja.
1: Malam minggu kita kencan dengan sejumlah pendengar radio. Orang kan kencannya one by one. Di sini satu lawan seribu gitu lah.
0: One by one ya,
1: bang. Oke.
0: Lagunya kita ini dari Bondan Prakoso aja, bang.
1: Dari
0: Bondan Prakoso.
1: Yang mana itu lagunya?
0: Judulnya Sahabat itu.
1: Sahabat.
0: Iya.
1: Oke, baik. Sahabat. Sahabat.
0: Yang nampak kepe itu ya.
1: Kok enggak nemu ya Bondan Prakoso lagu Sahabat di sini ya?
0: Ketemu ya?
1: Enggak ketemu kayaknya. Gimana tuh?
0: Enggak ketemu kan dia ada dengan Bunga.
1: Apa?
0: Bunga.
1: Bunga?
0: Ya, dari Bondan juga.
1: Coba saya panggil Bondannya dulu. Bondan Prakoso.
0: Bunga.

0: Bunga judulnya ya.
1: Iya. Rame-rame semester itu Black Widow ya, Bang Bronya ya.
0: Pasti judulnya Bunga.
1: Iya. Pasti.
0: Bunga Bondan Prakoso.
1: Oke, ada ya?
0: Ada, siap. Silakan kirim salam.
1: Salamnya pertama buatnya Bang Praja.
0: Oke.
1: Terus buatnya Putra Capricorn barusan ya?
0: Iya.
1: Buatnya Ika Tanjung. Terus salam juga buat PL.
0: Baik.
1: Buat semua semuanya aja Bang.
0: Semua semuanya aja ya, baik. Nanti ditunggu lagunya. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Demikian ada Putra Pagara ya. Di malam hari ini lagunya dari Bondan Prakoso ya. Kita akan dengarkan sama-sama nanti. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300.

Ya, dalam playlist kita di malam hari ini sudah ada 3 lagu ya. Lagu pertama Selimut Tetangga. Kemudian juga ada Energi dari Kota, dan juga ada Bondan Prakoso dan Fatu Black dengan lagunya Bunga ya. Baik, untuk Sobat Bana yang mau kirim pesan singkat di WhatsApp-nya Bana silakan. Dan yang mau nelpon lagi ya, setelah lagu-lagu Ranca ini kita putar, Sobat bisa telepon balik di MOS yang mau request Bahan FM Malam Minggu Spesial Edition. Kita akan dengarkan bersama Republik dengan lagunya yang cukup manis banget ya, Selimut Tetangga, yang di request dari Koto Baru tadi ya, oleh Putra Capricorn.

0: 102,2 Bahan FM Rancak Bana, kita lanjut terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ketengah.
0: Ya. Oke, selamat malam Aldi. Ini udah di rumah atau masih di Jakarta?
1: Lagi on air juga. Lagi on air juga.
0: Oh, lagi on air juga ya. Oke.
1: Iya,
0: tadi
1: atau opening dulu.
0: Salam on air buat Aldi di TB Suma Tupang Jakarta ya.
1: Oke, bisa nelfon mana dulu.
0: Gimana situasi Jakarta tuh?
1: Di dalam.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Gimana situasi malam minggu di Jakarta?
1: Cerah sih di sini.
0: Cukup cerah ya.
1: Iya, di studio lagi ramai
0: malah. Oh, lagi ramai ya. Asik.
1: Iya, banget. Istriku juga ikut sini.
0: Oh, gitu. Bawa keluarga ke studio ya. Oke, Aldi.
1: Nah, kemarin kan aku bilang mau request yang lagi lagu yang lagi hype di Jakarta.
0: Oke, okay, ya.
1: Nah, satunya kemarin udah aku request, sekarang yang satunya lagi.
0: Oh, nih. Gitu. Oke. Okay.
1: Ini lagu dari trio, dari kolaborasinya Afgan sama Winky sama Maxim Bottier.
0: Judulnya
1: Aura.
0: Aura ya.
1: Iya, jadi kita tadi siang interview sama mereka bertiga.
0: Oh gitu ya, si penyanyi-penyanyi ini ya?
1: Iya.
0: Datang ke studio ya?
1: Winky itu sebenarnya DJ, Bang. Kalau Maxim kan kita tahu pemain film.
0: Iya, iya. Aura judulnya?
1: Aura judulnya.
0: Aura. Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi Afgan featuring Winky sama Maxim. Ini lagu baru seminggu di radio kita, tapi udah hype gitu.
0: Gitu ya. Kok saya nggak nemu ya, Aura.
1: Iya.
0: Oh, Aura Afgan Winky Maxim ya?
1: Iya.
0: Oke, sip. Ganteng-ganteng yang nyanyi nih kayaknya.
1: Jadi makanya tadi pas kita interview mereka kebetulan tadi siang.
0: Oh gitu ya.
1: Oke. Okay, dan baik. Kita sekarang lagi rame banget ya, ada bos juga.
0: Gitu ya.
1: Gak pernah-pernahnya kalau malam-malam rame.
0: Iya. Oke.
1: Jadi lagi rame banget. Jadi pertama aku ngamin bahasa kesombongan dulu, dapat salam nih dari Pak Bos.
0: Oke, salam lagi buat Pak Bosnya. Kita
1: ngamin lagi pada
0: terus sekali Pak Bos mampirlah ke Padang Panjang gitu, lihat radio di Padang Panjang kayak apa gitu ya.
1: Dia bilang Padang Panjang itu kayak gimana sih, dia bilang, enak banget makanannya, aku bilang.
0: Gitu ya.
1: Terus salam buat panasianku yang di dalam tuh lagi cuap-cuap, ada Doni sama Dono.
0: Oke. Okay.
1: Terus ini yang di sini, yang di ruang tunggu, ada istriku, ada Alda, ada Inge, ada Bang Darius.
0: Darius? Sinatra.
1: Iya.
0: Oke, salam buat Darius ya.
1: Iya, karena sebelum kita tadi.
0: Oh gitu ya.
1: Dia bagian sport.
0: Oh gitu.
1: Ada Bang Darius sama Mbak Dona juga.
0: Iya. Oh, didampingin terus ya kemana-mana ya.
1: Iya, itu cocok banget. Saya yang jadi teman juga sama Sabrina tadi.
0: Oh, gitu. Anaknya Sabrina ya. Oke.
1: Terus kata mereka, salamin Radio Padang dong.
0: Oke.
1: Dia bilangnya kan Radio Padang.
0: Padang Panjang gitu loh, gitu ya.
1: Padang Panjang itu jauh dari Padang. Dia bilang, jauh.
0: 72 kilo.
1: Dia bilang, nah kalau ke Bukit Tinggi lewat Padang Panjang.
0: Dari kota Padang Panjang itu 72 kilo.
1: Tapi kalau teman-teman kalau ditanyain Padang Panjang tuh, bilangnya dia gini, tahu Padang Panjang? Tahu, sate suku. Karena di mall-mall di Jakarta kan adanya sate suku.
0: Betul,
1: yang Padang Panjang pasti gitu. Dia yang gitu.
0: Betul, iya.
1: Aduh, gitu, bukan itu. Banyak Padang Panjang.
0: Banyak makanan yang lain, nggak cuma itu gitu loh ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus aku mengalamin Kevin kayaknya di Bintaro, dia dengerin deh.
0: Kevin di Bintaro ya? Oke.
1: Iya. Terus gengnya Mos, aku gua lupa nih, soalnya gak ada catatan. Gengnya Mos kayaknya aku inget dulu. loading dulu ya bang.
0: Oke.
1: Niko dari Lubuk, Nina di Cilaing tuh Kota Medan Bodai.
0: Oke.
1: Satu di Singgara.
0: Iya.
1: Bunda dari ya, terus ini di bawah ini. Kok ada ingatnya saya?

Ya, 100,2 Bana FM Ranca Bana ya, kita lanjut terima telepon. Buat sobat-sobat Bana yang mau gabung di acara ini melalui telepon 0821 2270 8300. Lagi bebas teleponnya sekarang.

0: Ada yang mau gabung nih, coba kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam, Ika Tanjung di Batipu. Apa kabar malam minggunya?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Belum ada yang datang?
1: Selamat malam, Padang Panjang hujan nggak?
0: Padang Panjang sedikit gerimis lah ya. Tapi nggak hujan sih.
1: Gerimis mengundang.
0: Gitu. Ika Tanjung gimana malam minggunya? Malam minggunya belum ada yang datang?
1: Enggak.
0: Oh, boleh, enggak.
1: Kalau cewek mana boleh malam minggu.
0: Oh, enggak boleh.
1: Perempuan di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
1: Ya,
0: oke, baik. Ika Tanjung di malam minggu mau berdendang apa?
1: Aku mau request lagu Bebaskan Aku dari Armada.
0: Bebaskan?
1: Bebaskan aku.
0: Duh. Bebaskan aku. Sebentar.
1: Apa-apa?
0: Bebaskan aku. Emang Armada yang nyanyi itu?
1: Iya, Armada.
0: Ada lagu Bebaskan Aku, tapi yang nyanyi Laroka namanya ya. Coba saya panggil Armada dulu ya, Armada.
1: Biasanya Armada.
0: Bebaskan Aku. Album satu nggak keluar. Kita lihat di album kedua juga tidak ada. Di album keberapa itu ya? Di album ketiga, oh, Bebaskan Aku, Bebaskan Diriku judulnya, sayang. Bukannya Bebaskan Aku, Bebaskan Diriku ya. Oke, mau kirim salam?
1: Oke. Salamnya buat kakak, semoga selalu jadi yang terbaik, semangat terus.
0: Oke.
1: Ketemu lagi di Lamang Sapai besok pagi.
0: Iya, pasti.
1: Selalu pakai doa yang terbaik. Ya.
0: Amin, doa yang sama. Amin. Buat Ika Tanjung.
1: Amin. Bapak pimpinan sekeluarga doa yang sama.
0: Oke.
1: Amin, lihat. Putra
0: muda-muda
1: sama
0: Ninanya. Oke.
1: Santi.
0: Iya.
1: Niko, Henry. Yang mau gabung aja lah nanti ya, Kak.
0: Oke.
1: Yang semuanya, salam yang udah gabung.
0: Baik.
1: Udah Aldi barusan, maka kayak keluarga juga.
0: Amin. Ada lagi?
1: Makanya buat kakak, makasih banyak ya kak.
0: Terima kasih kembali. Oh harus.
1: Gak boleh ngantuk.
0: Oh gak boleh ngantuk sampai jam 11 malam. Harus stay.
1: Kasian juga sih.

0: lagu tapi kami senang.
1: Gitu ya.
0: Kami dapat lagu, tuannya dapat di KKN.
1: Alhamdulillah.
0: Padahal dikasih bonus sama Pak Bos.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung di Batipu, Sobat Bana. Baru saja bergabung di acara MOS Malam Minggu Special Edition. Kita bersama tentunya dengan lagu-lagu rancak ya. Baik, sambil kita tunggu telepon, kita baca pesan yang masuk di WhatsApp ya. Ada pesan ini dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat malam minggu Bang Praja. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu kembali. Bagaimana keadaan cuaca di sana Bang? Cukup bagus walaupun sedikit lembab gitu ya. Kemudian malam ini mau dengar lagunya Bon Jovi, Never Say Goodbye ya. Ada gak ya Bang? Wadah lah, itu mah lagu wajib itu. Kalau enggak ada gantinya Air Supply, Making Love Out of Nothing at All ya. Ini lagunya dua-duanya bagus-bagus nih. Nah, saya suka nih lagu dua-duanya nih. Tapi yang pertama aja dulu kita putar ya. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti Bang. Salam buat Aldi beserta keluarga di Jakarta. Salam juga buat Daus di Dobok, Batu Sangkar. Juga buat Niko di Ekor Lubuk, Henry di Bukit Surungan, juga disalami Bunda Daliar dan tetangga kita Bang, gak lupa pula itu si Nina ya. Dan disalami juga yang akan bergabung nanti Bang, salam kompak selalu buat semuanya. Terima kasih Bang Praja, Bahana Rancak Bana. Itulah tadi Putra Medan Boda ya. Malam hari ini pengen dengarkan lagu dari Bon Jovi ya. Lagunya berjudul Never Say Goodbye. Okay. Ya, berikutnya ada pula pesan dari Tri di Kacang, Kabupaten Solok ya. Tri bilang apa ini? Coba kita buka pesannya. Assalamualaikum, Mos mau request Kak Praja katanya. Okay, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau request boleh ya. Malam Kak Praja, apa kabar? Selamat malam kembali, kabarnya happy-happy banget gitu ya. Kak Praja minta lagu dari Tip X ya, yang judulnya Mawar Hitam. Wah, di season ini lagunya bagus-bagus semua nih ya. Salamnya numpang sama Azizah tadi ya Kak Praja ya. Bahana aja ya Kak, salam spesial buat Kak Praja aja. Makasih ya Kak Praja, Bahana Rancak Bana katanya. Tri di Kacang, Kabupaten Solo. Oke. Oke, Tri malam hari ini request lagunya dari Tipek ya, Mawar Hitam. Ini kayaknya lagu-lagu kesukaan saya semua nih yang di request di season kali ini ya. Okay. Ini lagu bagus nih, Mawar Hitam dari Tip X ya. Okay, nanti kita akan dengarkan Mawar Hitam Black Cross ya. Ini dia. Ada 4 lagu, lagunya bagus-bagus. Saya enggak didengar. Ada lagu terbaru ya. Aura judulnya. Permintaan dari Aldi di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dan juga ada Armada, Bebaskan Diriku. Permintaan dari Ika Tanjung ya. Juga ada Never Say Goodbye yang akan dinyanyikan oleh Bon Jovi. Ini adalah

request dari si Putra Medan Boda. Dan akhirnya ada lagu Tip Ek Mawar Hitam, permintaan dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo. Saatnya kita dengerin lagu pertama, permintaan dari Aldi di Jakarta. Ini adalah salah satu lagu terbaru minggu ini, Sobat Bahana ya. Judulnya Aura.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13 menit telah berlalu dari pukul 10 malam ini Sobat Bahana. Masih di Mos tentunya ya. Mos yang mau request lagu kesukaannya melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp ya. Sobat bisa langsung telepon saja ya ke 08212270 8300. Bersama Praja di studio Bahana FM di malam minggu yang dingin ini. Oh, dingin ya Padang Panjang ya. Oke, sambil kita nunggu telepon berdering, kita baca-baca WhatsApp dulu ya, pesan-pesan yang masuk di WhatsApp Bahana. Baik, sepertinya ada pesan ini masuk dari ini namanya Putra Tanjung ya. Ini Putra Tanjung yang mana nih ya? Karena banyak sekali yang bernama Putra Tanjung. Bingung juga karena nih pesannya nih baru pertama kali ini masuk ya. Dari Putra Tanjung ya, Putra Tanjung ya di Pitalah. Oh, Putra Tanjungnya di Pitalah ini ya. Oke. Apa nih pesannya? Coba kita baca ya. Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal dari Putra Tanjung di Pitalah. Mau ikut request lagu Kak katanya. Oh, boleh lah ya. Mau dengerin lagu dari Noah, Bintang di Surga, ada nggak Kak Praja katanya. Oh ada ya. Salam untuk semua pendengar radio Bahana FM. Dan salam spesial buat Rina di Bunga Tanjung ya. Semoga di malam hari ini dengerin Bahana FM. Oke, terima kasih Kak Praja Bahana Rancak Bana. Demikian ya Putra Tanjung di Pitalah yang kirim lagu katanya nih buat Rina di Bunga Tanjung ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Pesan berikutnya masuk ini dari siapa nih? Oh, Nina di Silaing Bawah ya. Oke. Coba kita buka pesannya apa ini? Ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam. Selamat malam kembali Nina ya. Nina mau request lagu Kak dari Terry ya. Judulnya Aku Rela. Dan salam buatnya Aldi yang juga lagi on air katanya. Tak ketinggalan salam buat Bunda Dahlia di Pitalah. Salam-salam juga buat Niko di Ekor Lubuk, Lenny di Balai-Balai, Arif di Desa Baru. Dan tak ketinggalan buat tetangga Nina yang paling ganteng, Putra Medan Boda. Demikian Nina ya. Oke. Nina minta lagunya dari Terry ya. Aku Rela. Oh, ini dia lagunya. Kita masukkan playlist dulu sobat ya. Oke, udah ada dua lagu ya. Dari Putra Tanjung di Pitalah, juga ada dari Nina di Selain Bawah ya. Oke, ini ada lagi pesan nih masuk nih. Kali ini dari Henry ya, Henry di Bukit Surungan. Apa isi pesan ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja yang ganteng. Kamu kok bisa bilang gitu ya? Cimes nih ya. Kak Praja mau request lagu Kak dari Iwan Fals berdua sama Nadine Amiza, Untukmu judulnya. Oke ya, Iwan Fals featuring Nadine ya.
Oke, Henry, ini lagunya. Baik, kita masukkan playlist dulu. Katanya Henry, salam buat Lenny di balai-balai ya, buat Nico di ekor lubuk. Tak ketinggalan salam kompak ya, buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah. Salam juga buat Dajon di Kampung Dobi katanya. Dan juga salam buat Wancan di Pincuran Sikambang katanya. Oke ya. Terima kasih sebelumnya Kak Praja, tolong diputerin lagunya Bahana Rancak Bana katanya. Oke ya. Ya, Henry di Bukit Surungan, lagunya Iwan Fals, duet sama Nadine Amiza. Oke, udah kita standby kan di playlist ya. Don't worry, jangan khawatir ya Henry ya. Kita akan putarkan so pasti lah itu ya. Dan kali ini juga ada pesan masuk ya, namanya nggak terbaca. 4 angka belakang nomor HP-nya 2123 ini ya. Oke, 2123. Coba kita buka dulu pesannya. Oh, ini dia pesannya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam. Saya Mira. Oh, Mira namanya ya. Mira di Kampung Tereng ya, di Kamtel ya. Oh, Mira di Kamtel. Mau request lagu dari Stereo Wall, judulnya Tentang Kita. Oke, Tentang Kita ya. Coba kita cek dulu lagunya, Stereo Wall. Masih loading ya. Oke. Oh, ini dia. Oke, kita masukkan playlist dulu ya. Katanya Mira kirim-kirim salam buat Hendra dan Ahmadi ya di Kampung Jawa. Dan tak ketinggalan juga salam buatnya Nora, Yesi ya, semua-semuanya yang berada di Silaing Bawah. Salam-salam juga buatnya warga Kamtel tercinta katanya, dan pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Terima kasih Kak Praja katanya, Bahana Rancak Bana. Oke Mira, ditunggulah lagunya nanti ya, kita putarkan. Ya, untuk yang mau nelfon ya nanti ya, setelah 4 lagu berikut ini kita putar, Sobat Bana yang mau nelfon boleh nelfon ya. Tapi kalau mau kirim pesan singkat atau WhatsApp ya, silakan langsung di WA saja ya. Nomornya 082122708300. Oke, kita akan dengarkan lagu yang pertama tadi. Siapa yang request ya? Mudah-mudahan yang request lagu ini udah standby ya dengan pesan radionya. Ada Noah berikut ini, Bintang di Surga.

100,2 Bane FM Rancak Bane. Kita lanjutkan kembali Sobat Bane ya. Mos di malam hari ini. Ini juga ada pesan masuk ya. Kita akan bacakan pesan yang masuk di WhatsApp Bane. Kali ini datang dari Santi di Singgalang ya. Isi pesannya apa? Coba kita baca ya. Assalamualaikum, selamat malam minggu Kak Praja. Ya, waalaikumsalam, selamat malam minggu kembali Santi ya. Mau request dong Kak lagunya dari Jazz ya, yang berjudul Benar Orang Bilang ya. Oke. Dan seiring lagu ini terkirim salam buat Leni di Balai-Balai, buat Mak Cia di Lubuk Mata Kucing, dan juga tak ketinggalan salam buat Aldi di Jakarta, Bunda Dahlia di Pitala, Putra Medan Boda, dan Nina di Selaing Bawah. Untuk semua teman-teman yang udah bergabung di malam hari ini, mohon maaf kalau namanya tidak sempat terketik satu persatu katanya. Oh iya ya. Iya, Santi kan ngetik pakai WhatsApp ya. Oh iya deh, betul itu ya. Oke, terima kasih Kak Praja, Bahana Rancak Bana. Demikian Santi di Singgalang. Dan berikut ini juga ada pesan masuk dari siapa nih, Feby ya. Oh, Feby di mana ini ya? Namanya Feby ini terbaca ya. Apa isi pesannya? Assalamualaikum Bang Praja, salam kenal Feby ya. Feby, iya. Feby di belakang SMP 1 kata Padang Panjang katanya ya. Belakang SMP 1 ya. Oh, oke.

Rebi di belakang SMP 1 Padang Panjang ya. Dan berikut ini juga ada pesan yang masuk nih. Datang dari siapa nih? Dari Naura namanya ya. Oh, ini datang baru juga kayaknya nih ya. Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal ya dari Naura di Desa Baru katanya ya. Mau request lagu Kak? Boleh. Mau request lagu dari siapa nih? Oh, dari Vidi Aldiano ya. Kirim salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Terutama salamnya terkhusus buat yang terkhusus aja, yang ngerasa aja di malam hari ini. Wah, yo, siapa itu? Oke, terima kasih Kak Praja, Bana Rancak Bana. Demikian Naura di Desa Baru ya. Baik Sobat Bana, kayaknya kita udah gak bisa lagi terima pesan di WhatsApp dan juga gak bisa terima telepon karena kuota waktunya sudah mencukupi ya. Mohon maaf bagi pesannya yang gak bisa saya bacakan, dan juga mohon maaf bagi yang penelpon yang sempat tidak terangkat tadi ya.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa

0: yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Wahana Rasulia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.